0: Putri Lestari
1: tentang pameran di Tokyo ini ya, Sigitang.
2: Betul,
1: ya.
2: Ini pamerannya mengenai koeksistensi umat beragama di Indonesia.
1: Simak jadi, selengkapnya nanti.
2: Yuk, mari kita simak selengkapnya dalam Halo dari Tokyo pekan ini. Sebuah pameran digelar di Tokyo mulai 13 Mei hingga 19 Oktober 2026 yang mengangkat potret kerukunan antar umat beragama di Bali serta Jakarta dan sekitarnya dari riset 3 peneliti Jepang. Pameran dengan judul Agama dan Koeksistensi seri kedua, Agama dan Koeksistensi di Indonesia, perspektif dari para antropolog budaya ini diselenggarakan oleh Sacred Heart Institute for Sustainable Futures. Jadi selengkapnya, mari kita simak laporan Sri Lestari.

0: Sebuah rekaman video yang menampilkan seni tradisi Bali diputar di ruang pameran di Tokyo yang digelar mulai 13 Mei hingga 19 Oktober 2026, bertemakan agama dan koeksistensi di Indonesia. Suasana Bali juga dihadirkan dengan gapura kuning di pintu masuk, miniatur gamelan dan pasangan manekin berbaju adat Bali. Sejumlah foto yang disertai informasi mengenai koeksistensi antar umat beragama di Bali dan Jakarta sekitarnya, hasil riset 3 peneliti Jepang, dipajang di ruang pameran. Salah satu antropolog Iwahara Hiroi menjelaskan mengenai pameran ini.
1: Luncuran pameran ini muncul karena di Indonesia banyak orang dengan agama yang berbeda hidup bersama. Melalui pameran ini, kami ingin menunjukkan agama dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang dilihat oleh para antropolog, termasuk saya, yang melakukan penelitian di masyarakat dan mengenal hidup kehidupan sehari-hari penduduk setempat.
0: Iwahara mulai meneliti pariwisata berbasis masyarakat di Bali pada 2010. Ia mengatakan Bali dikenal sebagai pulau yang identik dengan agama Hindu, tetapi sebenarnya masyarakat beragama lain juga tinggal di sana. Ia menyampaikan tujuan pameran ini.
1: Melalui pameran ini, kami ingin memperkenalkan bagaimana orang-orang yang memiliki agama berbeda sering berhubungan dan menjalani kehidupan sehari-hari bersama. Kami harap orang yang datang ke pameran ini menyebarkan ide tentang diversitas agama dan bagaimana mencapai kehidupan bersama.
0: Ketika saya mengunjungi pameran itu, Iwahara menjelaskan sejumlah foto dan informasi yang dipajang di sana. Antara lain tentang perbedaan sistem desa adat dan desa dinas, umat Hindu Bali dalam menjalankan ibadah di pura pribadi atau sanggah, serta foto monumen peringatan bom Bali.
1: Ada tragedi di Bali sekitar 20 tahun yang lalu. Saat itu memang tensi umat agama jadi tinggi, tetapi masyarakat Bali termasuk masyarakat Islam, mereka membuat solidaritas. Jadi padahal itu memang krisis untuk Bali, tetapi tempatnya tetap damai. Saya pikir ini salah satu simbol coexistence antara umat.
0: Iwahara juga menghadirkan foto-foto dan informasi mengenai kehidupan masyarakat adat Bali Aga yang menjadi kajiannya sejak 2025 lalu. Ia menjelaskan orang Bali Aga hidup berdampingan dengan masyarakat Bali Hindu pada umumnya. Pameran itu juga mengangkat mengenai minoritas Muslim di Bali, hasil penelitian pakar etnomusikologi Mashino Ako. Ketika melakukan riset, Mashino mengetahui bahwa orang Muslim di Bali sudah sejak lama tinggal di pulau itu dan bersahabat baik dengan orang Hindu.
2: Apa yang saya dapat pengalaman di desa-desa, di kampung-kampung Muslim yang di Bali, dan saya tahu apa namanya mereka sudah lama punya sejarah persahabatan. Waktu penelitian itu baru saya ketemu hubungannya mereka dengan orang Hindu itu baik. Dan juga mereka mau bertahan kesenian dan kebudayaan mereka sendiri, karena mereka kan punya adat yang sendiri, budaya sendiri. Itu saya sangat tertarik hidungannya, dan karena teman-teman saya yang sudah sering ke Indonesia juga tidak tahu tentang hal-hal yang seperti itu, makanya ingin share pengalaman saya dengan teman-teman.
0: Mashino mengatakan kesenian menjadi jembatan persahabatan bagi orang Hindu dan Muslim dan terkadang lebih efektif dibandingkan berbicara. Ia mencontohkan penampilan kesenian rudat dalam sebuah rangkaian acara pelebon atau upacara kremasi bagi orang Bali seperti ngaben, tetapi untuk orang yang berkasta tinggi.
2: Saya pikir kalau hasil penelitian saya itu cuma salah satu contoh orang bisa saling hormati dengan orang yang lain. Orang yang punya beda. Kadang-kadang kami pikir, oh orang ini berbeda, makanya kami tidak apa namanya, mungkin lebih gampang tidak punya hubungan. Saya kira itu salah. Kadang-kadang kita perlu space yang bergabung dan memang saling hormati bedanya itu. dan perbedaan itu kadang-kadang menarik juga kan. Ya, seperti ini di dalam acara ini orang Muslim bawa keseniannya mereka sendiri itu berbeda sekali dengan kesenian yang orang Hindu dan perbedaan itu yang sangat asyik dan sangat menarik.
0: Ia mengharapkan yang terjadi di Bali itu dapat dijadikan contoh di tempat lain.
2: Kita bisa menghargai tidak cuma melalui kesamaan, bisa juga menghargai perbedaan, tidak terbatas dengan kasus ini, orang Bali, kasus Bali, mungkin di Indonesia mana-mana, atau memang di Jepang juga, atau Jepang sama Indonesia juga, atau bagaimana itu. Jadi kita bisa belajar dari ini, seperti itu saya harap. Ya, dan saya yang belajar dari kasus ini, oh ini kita harus bisa apa namanya, bisa meniru dan bisa pakai sebagai model yang sukses.
0: Selain di Bali, pameran ini juga menampilkan hasil riset mengenai minoritas orang Bali di Jakarta dan sekitarnya, hasil penelitian antropolog Yoshida Yukako. Salah satunya, Kampung Bali di Bekasi, yang juga dikenal sebagai Kampung Pancasila dengan 30% penduduknya beragama Hindu.
3: Di sana saya melihat bagaimana mereka saling gotong royong dan juga menikmati kegiatan seni dan agama dari Bali dan juga dari daerah lain. Seperti mereka bikin acara dengan gamelan Banyuwangi, tapi yang main itu orang Bali dan orang Jawa, orang lain-lain. Mereka sering bikin acara makan bersama, buka puasa bersama. Itu saya angkat itu satu contoh yang bagus untuk harmonisasi dengan Hindu dan Islam antara orang Hindu dan non-Hindu.
0: Sikap saling menghormati antarumat beragama itu juga dilakukan di hari besar kedua agama. Yoshida mencontohkan sikap Muslim di Kampung Bali yang menjaga lingkungan sehingga orang Hindu bisa menjalankan Hari Raya Nyepi dengan tenang. Di hari itu, orang Hindu menghentikan aktivitas di luar, berdiam diri dan bermeditasi di rumah, serta tidak menyalakan api.
3: Menarik juga kalau Nyepi itu tahun baru orang Hindu, sebenarnya hari kosong. Jadi orang Hindu tidak keluar. Mereka seperti diam di rumah, sebaiknya meditasi dan kayak gitu. Dan hari itu orang non-Bali di kampung Bali itu bantu supaya jalannya kosong, tidak ada yang dari luar masuk dan bikin suara besar. Jadi sangat mendukung untuk orang Bali melestarikan budaya dan agama Hindu. Dan juga baliknya, waktu orang Muslim buka puasa, orang Bali juga ikut merayakan dan syukuran.
0: Sebaliknya, orang Hindu Bali juga menghormati Muslim dalam beribadah, seperti dalam proses pembersihan dan penyucian sehari sebelum Hari Raya Nyepi, jelas Yoshida.
3: Seperti kalau jam 5, orang Bali mau mulai proses penyucian di sekitar kampung Bali, itu memang bikin musik dan agak bisik. Tapi pas hari itu, orang Muslim puasa. Jadi orang Bali nunggu sebentar, biar mereka buka puasa, minum, makan, istirahat, baru bisa mulai orang Bali mulai proses penyucian itu. Itu saya melihat satu contoh. Jadi mereka tidak bisa kaku ya, harus nunggu. Tapi nunggu dengan tidak dengan rasa negatif. Cuman santai, nunggu aja sebentar. Orang Muslim masih puasa sebentar, mereka buka, kita minum sebentar bersama lagi. Ayo kita mulai kegiatan Hindu gitu kayak gitu. Nah, jadi satu contoh kecil, tapi saya melihat kayak seperti itu di banyak momen.
0: Dalam contoh lain, Yoshida mengangkat mengenai pura Hindu di Cinere Depok. Di hari terakhir Ramadan yang berdekatan dengan Hari Raya Nyepi, orang Bali membuat takjil di pura dan membagikan ke warga yang melintas sebagai kegiatan sosial berkaitan dengan Nyepi. Ia menyebutnya sebagai upaya orang Bali berkontribusi terhadap komunitas lokal dan simbol persahabatan antara Hindu dan Islam. Bagi saya, pameran ini sangat bagus karena dapat memotret keseharian umat Hindu dan Muslim sebagai minoritas dan mayoritas yang hidup berdampingan dalam lingkup yang kecil di Bali serta Jakarta dan sekitarnya, yang tidak banyak diketahui orang di luar daerah itu dan juga orang Jepang. Sikap saling menghormati dan menyesuaikan diri antar umat beragama yang diangkat dalam pameran itu dapat dijadikan contoh bentuk koeksistensi antar umat beragama dan budaya. Sri Lestari melaporkan dari Tokyo.
4: Terima kasih Sri Lestari untuk laporannya. Jadi pengen main ke Bali ya.
5: Waduh, malahnya ini ya jalan-jalan ya sedikit sayang ya.
4: Iya. Oke, berikutnya kita mau ngapain, Dek?
5: Iya, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, ada beberapa komentar yang sudah kami terima di Facebook. Pertama, ini ada komentar tentang ayo masak makanan Jepang. Ada Ahmad Reva yang menuliskan banyak sekali resep makanan dari Jepang. Tapi katanya sudah lama mendengarkan dan sekaligus mencoba untuk memasak.
4: Iya, memang ini program ulangan ya.
5: Kami siarkan lagi.
4: Disiarkan ulang dan resep aja masih ada kok di situs web.
5: Nah, ini lengkap ya semua ya.
4: Lengkap, semuanya ada. Jadi yang suka masakan makanan Jepang daripada beli mahal-mahal ya,
5: bisa coba bisa mengikuti coba. Resepnya.
4: Dan biasanya resep itu disesuaikan kok dengan kondisi Indonesia.
5: Nah,
4: jadi ada beberapa yang memang bahan-bahannya mudah didapat gitu ya.
5: Betul. Jadi kalau ada yang coba masak, bisa mungkin komentar ceritakan apa yang sudah dicoba, apakah berhasil, atau ada yang mau ditanyakan. Siapa tahu Sigit Sangnya jago masak nih, bisa ikut.
4: Kalau deket saya rasain deh itu. Nanti saya ini jadi ya, ala-ala chef ini
5: menilai,
4: namanya
5: ya?
4: Menilai. Berikutnya ini ada komentar mengenai promosi video on demand menyelami Tokyo Shibuya bagian 2, menelusuri jalan-jalan kecil di Shibuya, dan ternyata di sana tuh ada kayak ini apa namanya hiburan geisha juga.
5: Ah iya, iya.
4: Jarang yang tahu kan di Shibuya ternyata ada loh gitu. Ada Hot Maida Huta Galung yang menulis mantap sekali ya.
5: Terus
4: ya, ini memang daerah favorit ya kalau jalan-jalan
5: untuk
4: ke Tokyo ya.
5: Ya.
4: Ada juga Sultan Takdir Si Hombing yang bertanya kalau ke Shibuya jam berapa bagusnya ke sana.
5: Nah,
4: ini kalau lagi musim panas nih cocoknya adalah tengah hari.
5: Langsung kering nih,
4: langsung
5: garing.
4: Kering kerontang. Ya, ini tergantung selera ya masing-masing ya. Ada yang suka siang-siang, ada yang mau lihat apa namanya hiburan malam dengan
5: lampu-lampu
4: neon-neon kah? LED ya sekarang, bukan lampu neon ya.
5: Itu ya cocoknya malam.
4: Malam.
5: Atau kalau lagi musim illumination,
4: musim
5: itu
4: dingin
5: juga,
4: berarti ya. Itu illuminationnya lampunya kelap-kelip lampu. Di kota.
5: Di kota. Atau kalau misalnya naik ke salah satu gedung yang
4: oh,
5: tinggi
4: ya,
5: itu ya.
4: Oh iya, salah satu favorit di sana juga ya.
5: Nah,
4: itu bisa
5: mungkin
4: melihat.
5: Menunggu matahari terbenam di atas juga bagus.
4: Iya, tapi tergantung cuaca juga ya.
5: Iya, jadi memang tergantung yang apa yang mau dicari.
4: Di sananya bisa terlihat segala macam.
5: Atau kalau mau nyebrang di Scramble itu kan mungkin maunya rame, jadi cari jam-jam rame.
4: Tapi tetap hati-hati ya, dan juga jaga kebersihan. Karena sekarang juga sudah mulai ditegakkan ini denda bagi orang
5: yang
4: buang
5: sampah sembarangan.
4: Jadi
5: ya,
4: harap berhati-hati di sana.
5: Jadi kami tunggu di Shibuya. Karena NHK juga di Shibuya.
4: Iya. Tinggal lihat, oh ada gedung NHK gitu. Panggil saya, Sigit Sang gitu. Siapa tahu nanti saya keluar.
5: Ayo kita lanjut ya ke
4: Betul.
5: Komentar berikutnya di VOD Direct Talk tentang manga horor yang melampaui batas. Ada Ito Junji, seniman manga horor. Ini ada beberapa komentar yang masuk. Ada Andi Van Santoso yang menuliskan, senang sekali melihat orang dengan bakat luar biasa yang tidak semua orang memilikinya atau bisa menirunya.
4: Iya, lalu ada Mekugi Sakabato yang menulis horor terbaik yang pernah ditonton. Sampai ngeri lihat Uzumaki katanya.
5: Wah. Seperti apa nih ya seremnya ya. Jadi gak berani ngeliat ya.
4: Yeah.
5: Lalu ada juga Eko Pambudi Slamet. Dia menuliskan dalam bahasa Jepang ya. Jadi bilang kalau Ito Junji wa Bunkano Otokoda. Jadi kayak pria atau orang budaya.
4: Berbudaya gitu,
5: gitu
4: ya.
5: Ya.
4: Lalu berikutnya ada juga komentar mengenai video on demand. Kisah seporsi mie ayam sebelum mati yang menyentuh hati publik Jepang. Yang diterjemahkan oleh Nishino Keiko. Ada Teruslah Bernafas.
5: Ini nama-namanya memang luar biasa.
4: Unik-unik ya namanya ya. Yang menulis keren Bang Brian Krishna sampai ke Jepang best seller-nya. Semoga ada banyak penulis best seller lainnya di Indonesia yang juga bisa masuk ke pasar Jepang ya.
5: Amin, kami tunggu terus.
4: Dan itu saja ya untuk komentar kali ini. Waktunya mepet sih soalnya ya.
5: Iya, berikutnya kita bacakan lagi yang lain.
4: Sekarang kita putarkan lagu dulu.
5: ada lagu dibawakan oleh Ai berjudul Story.

0: Kami mengajak Anda untuk berkunjung ke situs web nhk.jp/indonesia untuk menyaksikan video-video terkini dan menarik. Di antaranya ada Hayabusa 2 kirim foto asteroid.
1: Ini diunggah tanggal 13 Juli ya,
0: Sigitang
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Lalu berikutnya ada juga video tentang melindungi hewan peliharaan dari sengatan panas. Jadi bukan cuma manusia ya yang harus melindungi diri. Ini videonya ada tanggal 21 Juli.
0: Lalu ada juga video tertanggal 22 Juli mengenai perajin lampion di Prefektur Gifu bekerja keras menjelang liburan Bon. Berbagai video mengenai Jepang bisa Anda lihat sekali lagi di situs web nhk.jp/indonesia dan juga bisa melalui Facebook kita ya.
1: Iya. Dan pendengar sampai di sini dulu Halo dari Tokyo hari ini. Novrena Dewi, Sigit Purnomo dan segenap kru yang bertugas pamit dulu. Sampai jumpa lagi.
0: Sayonara.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz.